Daniel Ndlazi ingatoda wana mhakansa twa mina lwa shimwana na tupakalaka ya kumbe mhaka munjani kumbe mingata mlaya nguna mingava kulu wa vanhu Ndlazi sisi zimbuya baba mchongweni zwo.